atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat, Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari

Itu dia Sebestara, lagu pembuka spesial buat Sebestara yang selalu setia station. Terima kasih. Boleh buat Sebestara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, silahkan di 0812-4560-3335. Atau Sebestara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT1 RW1. Nah, buat Sebestara juga yang lagi di luar kota atau tidak terjangkau nih channelnya, masih bisa mendengarkan suara baby di streamingnya Stara Radio Ciamis. Kalau belum punya aplikasinya, silakan bisa download dulu di Play Store Stara Radio Ciamis. Ada Adeng Sampurasun hadir. Terima kasih.

0: pasti ada yang sudah hadir, ditunggu atuh ya karaoke-nya ya. Yuk boleh di belakangnya. Halo, karaoke suka-suka.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam.
1: Bersama Jada si Madoja yang paling
0: sip. Oke, Teh Mawar Damang, Teh Mawar.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sami ya kalau San Damang.
1: Cuacanya kumaha?
0: Panas pisan.
1: Sami. Tapi asa tariris nih.
0: Tariris.

0: Alhamdulillah.
1: Hari tadi kalau iya aneh.
0: Iya.
1: Buat Neng Baby semoga selalu ya bersama
0: keluarga. Ina YouTube nanya ya iklan. Oh,
1: gitu. Mana bisa coba. Nah, ya iya.
0: Iya, pegohan. Lagi dan
1: iya Bina.
0: Oke.
1: Baby.
0: Sama-sama Teh Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Teh Mawar sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Boleh di belakang ya Teh Mawar. Halo, karaoke suka-suka.
2: Halo.
0: Halo.
2: Karaoke suka-suka. Buat sama Jadasin, Deja, yang paling
0: sih. Sip, alhamdulillah.
2: Teh Mawar, aturan.
0: Aya balad ta Teh Mawar sing sami tiris teh.
2: Yo tuh dikidat teh riri.
0: Oh gitu.
2: Mama euy.
0: Aduh. Nya atuh sok wae.
2: Nori nori.
0: Ori we cenah ori areno nori areno.
2: Areno edita. Heeh. Maya teh dede manja. Heeh. Yang jang jerambut.
0: Yo.
2: Kayak sokaraja saya imbian Johendan.
0: Pak Asep
2: Ato, siapa itu? Pak Asep Ato, materi mendapi Yahud. Mali, Seindah, Piao.

0: Non è un me.
1: Guarda che ti ho detto che ti ha

0: Alhamdulillah.
1: Kenapa ini teh lagi tuh?
0: Sugar eta tentunya.
1: Jadi pabeli.
0: Di luar kita tingali juga, gitu, sok ya. Ayo besok.
1: Makasih. Jadi kemana, Mbak Yuma?
0: Ya, panonnya.
1: Tangkap bejal buat semuanya.
0: Iya, boleh lah.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maci adikku sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Ulah.

0: Saudara Baby juga ucapkan selamat siang ya buat saudara yang baru stay tune, ada Kang Ricky Garut, selamat siang. Oh, tak iya Andigo, suarana di no YouTube na Andigo, sok di close lainnya. Adin, selamat siang stay tune Adin, terima kasih Adin, saya selalu ya. Ada Teh Amil dari Cikajang hadir, terima kasih sudah hadir ya. Nah, siap. Boleh di belakangnya Adigo ada siapa lagi nih? Halo, karaoke suka-suka.
1: Halo.
0: Halo.
1: Karaoke suka-suka. Bersama Jedasi.
0: Madihil.
1: Yang paling
0: sip. Oke, Adeng, Damang, Adeng.
1: Alhamdulillah Damang, Neng.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Neng Damang, Neng.
0: Alhamdulillah Adeng, Damang kalusan di dadanget ayeuna.
1: Alhamdulillah. Damang sakula wargi nya.
0: Amin ya Allah Rabbal
1: alamin. Amin.
0: Ya. Adeng oge nya.
1: Amin. Atur nuhun.
0: Iya siap. Adeng lagunya apa-apa?
1: Lagunya iya. Namanya.
0: Oh.
1: Ya kan baju dor nih.
0: Anu mana?
1: Anu gala-gala.
0: Gala-gala, oke.
1: Okay. Ada Astrid.
0: Hehehehehehe,
1: cara cara adikku tetap. Ayo cuantin
0: bel. Iya. Milinya sudah nu etanya.
1: Kau yang sudah jauh yang ini kau.
0: Iya

0: Ini terkira.
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Neng, hatur nuwun waktu sekali panjang piala nyalengnya.
1: Sama-sama,
0: Ade. Iya, ada ramang, kata kali pula lagi nyalengnya. Itu juga oke, sahabat secara ada enak dalam kepopot.
1: Iya, amin.
0: Iya, Neng, hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara. Sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
2: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
2: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
3: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
2: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesehatan Babe Jampi, Visocha, Histoma, Minyak Herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 45

35. Agen Apotek Madani. Alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT 2 RW 3 sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor Kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

Herbal Maulana dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby. Boleh buat sahabat Setara yang mau gabung silakan di 0812 456 0335 atau sahabat Setara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Sahabat Setara, ada jeda sip madu herbal multi manfaat, madu hijau yang paling sip. Nah, untuk menurunkan tekanan darah dengan cepat, makanan yang kaya kalium, magnesium, dan serat sangat disarankan. Beberapa contoh makanan yang bisa membantu adalah pisang, bayam, brokoli, dan kacang-kacangan. Selain itu, makanan seperti yogurt, coklat, oatmeal juga dikenal memiliki efek positif dalam menurunkan tekanan darah. Nah, saudara-saudara, tentunya harus konsumsi Jadasip juga ya. Jadasip ini juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Untuk pembelian Jadasip, silakan sahabat Setara bisa beli ke agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murad Idrus Ciamis. Atau sahabat Setara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Raya Cikoneng. Nah, Jadasip ada di agen Apotek Cikoneng dan agen Apotek Kurnia Parma. Bisa COD juga sahabat Setara, nanti dianterin sampai depan rumah. Atau sahabat Setara juga yang mau COD-an, silahkan ya, hubungi saja di 0812 456 0335. Jadah sip madu hijau yang paling sip. Baby juga ucapkan selamat siang buat Ayuda Tamansari. Assalamualaikum Yuda Tamansari hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga siapa ini, Areno ya, masih stay tune, terima kasih. Di Facebooknya juga sudah ada siapa lagi ini, DDMDP dari Puspahyang, panasnya polo. Boleh di belakangnya lagi, halo. Karaoke suka-suka. Halo.
1: Halo.
0: Karaoke suka-suka.
1: Sama jadah sip, madu hijau yang paling sip.
0: Sip, teh wat-wat damang, teh wat-wat. Elunya karaoke atau yang sama? So, tewati lagunya mau yang mana?
1: Pasrah
0: boleh. Nuju naon atau eta teteh wati sinarian terane?
1: Istirahat.
0: Oh gitu, nyata istirahat nyanyi heulanya. Pasrah siap. Oh, salayongkeun teh wat-wat.
1: Siangnya kengis Diana.

0: cosas para ella. Neng kau sah?
1: Assalamualaikum.
0: Selamat
1: malam. Selamat makan.

0: suami.
1: Kan beres sekedap deh ya, ha.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Wati ya sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Rusuh Teh Wati menuju istirahat. Terima kasih tapi ya Teh Wati ya. Acipe, selamat siang Acipe, sehat selalu. Boleh juga kayak Teh Wat-Wat. Ada siapa lagi nih? Cuma nih tayang mbean jadinya. Kedapna kenan iya YouTube na ya ember.

0: Halo? Kemana ini? Aku boleh dicoba lagi ya di 0812-4560-3335. Halo?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karaoke suka-suka di saranganku bersama jasa sip.
0: Madu
1: hijau yang paling
0: sip. Kang Ujang Damang.
1: Alhamdulillah, Neng.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, okay. Lagunya tak terduga, Neng. Duet main komputer.
0: Siap.
1: Buat Neng Bibi bersama putri-putrinya. Buat keluarganya juga. Buat Amanja, buat Obar, buat Pak Asep Ali, Mama Yuli, buat Teh Jopa, buat Mami Indah juga ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Jendang juga ya. Tak terduga.

0: Sahabat Setara ya.
1: Iya.
0: Di mana saja berada. Spesial buat Neng yang lagi tugas, selamat tugas
1: saja. Oke, iya siap.
0: Terima kasih Neng.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring dingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon tiasa dicarioskan keluhana.
2: Ngawi tante neng, pamit tinggal tante sok burem, telah sok kaluaran cai, telah ada bapak mama lum, saadin di internet nggak ada mal, natap komputer di enjing, duit kawangi, tah nguping di radio, ayah iklan Visocha, nyabi tenyubian nggak galah di radio.

0: di soca sarang dikecerken karena soca yang memang pertama-tama memang diberi sarang panas tapi saat tosna ditinggal ya teh katingalnya bengras sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer hela nah pas guga bobote walah eta kokotera kalaluar neng malah mah pun bojo oge nyobian cingpa nyobian abi bade kecer alah pa bener miraos pisan
1: alhamdulillah saya pisan perbahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang
0: pesan-pesena kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wai pisoca ngagale tong ragu-ragu tos karos ku abi oge.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan babeh jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk

Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat

mendapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

0: Suka cita suara setara Ciamis Tasikmalaya masih bareng baby sama setara boleh ya. Buat sama setara yang mau gabung silakan di 0812 4560 3335, atau sama setara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Perbasari Dusun Desa Kidul Gedung Cepu RT 1 RW 1. Sama setara ada histoma. Histoma ini solusi tepat atas keluhan sakit mah. Boleh buat sama setara yang mau order histomanya, silakan bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Paseh Tasikmalaya. Histoma ada di agen apotek Ilham Parma. Buat sebestara juga yang berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda, histoma ada di agen apotek Aisyah. Pembeliannya juga bisa COD, ongkirnya sesuai jarak, atau silakan hubungi saja di 0812 4560 3335. Histoma solusi tepat atas keluhan sakit mah. Boleh buat sebestara yang mau gabung, ada siapa nih? Halo, karaoke suka-suka.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karaoke suka-suka bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip.
0: Sehat. Alhamdulillah sama Lina.
1: Alhamdulillah sehat, Neng.
0: Alhamdulillah.
1: Panas di luar mana, Neng?
0: Banget.
1: Oh, tapi di lembut tiris.
0: Iya, mani, tiris
1: ditanya. Oh, asa iya, asa di Garut atau asa di Bandung gitu.
0: Terus, lagunya mau apa?
1: Lagu nate iya, Neng, terinspirasi nama teh witi luar witi warung, arpe teh pengamen ini teh lagu kehilangan. Anu di Roma Irama.
0: Oke, boleh.
1: Mau anu ya, nanti sonam di saya tuh. Sonam horeng juga nanti.
0: Siapalah, boleh. Oke.
1: Salamnya ya buat Neng Baby yang lagi tugas. Terus tadi udah masuk Kang Ujang ya. Terus ada
0: Aling, Adeng.
1: Adeng juga ya. Mang Bebari. Adeng, kami lagi batang Mang Adeng dah.
0: Oh, Mang Adeng.
1: Saat ini.
0: Teh Wati, Teh Mawar.
1: Teh
0: Wati.
1: Ya, Teh Wati, Teh Mawar, banyak buat semuanya aja.
0: Ajo.
1: Ajo.
0: Pak Asep atau nyumput.
1: Neng, neng gentos eta neng, nurana cepet neng.
0: Boleh.
1: Musiknya.
0: Oke.
1: Okay. Pak Asep atau selamat menjelang siangnya. Mohon. Eh, tarik itu tersalit. Karena saya berdampak. Nah, ini ya, ini yang kelas ini.
0: Cep Turki.
1: Cep Turki. Mang Obar Cilok, King Obar. Pak Sepawindan, Al

0: Ayah IM dia.
1: Mang Ubat, ge boy aa.
0: Mang Ubat, ge boy Mang Ubat. Maaf pok tu ya.
1: Teh Amel.
0: Teh Amel, Teh Nuri.
1: Ayuda Taman Sari.
0: Iya, Taman Sari di Geboy Ayuda.

0: sama ayah, ayah harus juga ya. Ayo dimanjakan Bunda Jerman juga.
1: Oke.
0: Pokoknya buat semuanya aja. Salah Sarah, selamat siang aja, selamat beraktivitas. Semoga pada sehat selalu.
1: Amin.
0: Kesiannya buat yang baby yang lagi tugas, Adik juga pada sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Iya, hatur nuhun.
1: Sama-sama, Aa.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Aa ya sudah gabung menyumbangkan suara masnya Mang Ubar. Selamat siang, sehat selalu ya. Mami Gertrude juga selamat siang, Mami Gertrude. Teh Imas juga ya yang lagi buat soteng. Oke, laris manis Teh Imas lah. Nah, oke. Boleh di belakang yang AA ada siapa lagi? Halo. Kamu. Halo, karaoke suka-suka. Halo. Halo, tidak ada suaranya. Boleh atau dicoba lagi ya di 0812-4560-3335. Jangan lupa passwordnya. Karaoke suka-suka bersama Jada Sip Madu Hijau.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: Kota Tasikmalaya.
1: Semi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisearch-nya apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan

0: Lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seratus satu poin tujuh FM, Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visoca. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Purnamasari dari Tasik RT 4 RW 5 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Taman Sari.
3: Purnama selaku konsumen pengguna produk Visoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan
4: keluhan mata saya.

0: dan sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Okay, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisoca itu COD dulu, karena saya pengen langsung dengar penjelasannya, cara penggunaannya itu seperti apa. Kemudian saya konsumsilah. Okay juga nih. Terus saya beli lagi

0856 4560 3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa. Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendoy, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Naima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojongmengger, RT 2, RW 1, Desa Bojongmengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Tara Sukacita, suara Star Ciamis, Tasik Malaya. Masih bareng Baby Sabah Star, Baby juga ucapkan selamat sore buat Mama Idam yang udah hadir. Terima kasih ya Mama Idam, sehat selalu. Nah, Sabah Star, ada minyak Maulana panasnya mantap dan serbaguna. Cuaca hujan gini, cuaca panas gini ya Sabah Star, tentunya rentan banget ya untuk Sabah Star, sering merasakan gatal-gatal atau misalkan lelah nih, puyeng, bikin pengennya tidur terus. Biar gak puyeng, Sabah Star bisa dioles ya dengan minyak herbal Maulana, harganya cuma 10.000 saja. Minyak Maulana juga pembeliannya bisa COD, ongkirnya sesuai jarak. Nah, minyak Maulana juga cocok banget buat dijadikan sebagai minyak urut, minyak balur buat Sabah Star yang sering krokan tuh, manis banget minyak Maulana ya. Nah, minyak Maulana juga bisa banget untuk menghilangkan rasa sakit perut atau perut kembung, dioleskan saja ya Sabah Star, jangan banyak-banyak, sedikit saja karena panasnya mantap dan serbaguna. Minyak Maulana ini sudah ada ya Sabah Star di agen apotek terdekat rumah Sabah Star. Kebetulan Sabah Star berada di seputaran Jalan Lewi Kidang. Nah, minyak Maulana ini ada di agen apotek Jabar. Dan untuk Sabah Star juga yang berada di seputaran Jalan Cimuncang Timur, silakan beli minyak Maulana ke agen apotek Cimuncang. Untuk Sabah Star juga yang mau order minyak Maulana melalui COD, silakan ya, ongkirnya sesuai jarak. Silakan Sabah Star, sekali lagi hubungi saja di 0812-4560-3335. Minyak Maulana panasnya mantap dan serbaguna. Nah, Sabastara akan ada yang lewat nih sebuah lagu ya, karena berhubung sebentar lagi azan asyar akan berkumandang, jadi nanggung ya kalau misalkan diangkat teleponnya. Nanti dilanjut lagi ya. Jangan kemana-mana Sabastara, stay tune terus di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, suara Stara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Kawan yang sedang banyak masalah,